0: Pifalino!
1: Pifalino!
0: Mira pa nom ni naranjisos.
1: Ipoko, ena pa nom naranjisos.
0: Ye, tunga sui sa musao.
1: Dadasinai.
0: Ya, tunga su dadasina, mira pa
1: nom. Ina yun ako, wala sandal, sandal iti.
0: Ah, makan sanfa.
1: Ito na naman din ako, ito na pao na pifalina nila na ninja teo si telefon.
0: Yen, tugu.
1: Kita nak rewan kom di sana. Wah, emanuka semenjak tu kemarina, kami fakta nama cerita ni nen. Tapi tulai sebagai ini dia. Ini tapal, tapal salah tu nak kita nak rewan fakta mana kas. Isor naya itu jenis dan dua cerita tu wah. Isor naya narewa, tapi bila pun naya rai fakta tanam fakta, nanti tulan tu. Kalau mati ni umpat dia yang nariu,
0: yang kata kita yang
1: kuat. Kita izan ni sulit luti kaman jiwa, takkan lakli.
0: Takkan lakli.
1: Iya, saya akan kecela Thomas na cas, ingat nam. Atur kawan nariu umpat jauh, puluan. Atur kawan, nanti umpat jiwa. Atur kawan yang terkena sabuk mantul, atur kawan yang aku nak kuat. Yaitu saya kuat ni natah kuangga majuri kuat, natah semua natah bersih kuat, natah malah natah hujan sedem mukar sakila, muhisani sakila masih kuat na. Yaitu saya kuat wan ni misteri sem asloran, misteri cara de faktor mangga, misteri bisnya tak seno, ayat natah sudah na buman ruso masloran, natah lu katara kota siar sua. Karena aku tentang hari emosi, karena aku tentang hari temu nak tak seno, karena aku susana kulah kita nak tunggulah apa, karena aku itu terimu nak masuran, karena aku aku tak soa mata karena puro semalam, macam tani misteri buah hutan hari seluruh nasi sangku, Rar susun para, susunan masnata, susunan sepan bola marnu aja, fa, lebih patakon, banyak susun tu.
0: Mungkin sih juga tu. Iye, rar susun awak ni yang kuna nauyan kyu. Barai pifalino.
2: Barai pifalino.
3: Merabu minaran Jesus.
0: Merabu minaran Jesus tu.
2: Mangga takair.
0: Iza le mangga takair. Aha. Ina ni ratsikar. Ya,
2: jira tan bawa matuk tante.
0: E matuk tanterak.
2: Tun jawa nore volu andi.
0: Soda tuk.
2: Soda ona tajas. Soda tuk.
0: Mangga si tega BDP. Marai pifalino.
4: Marai pifalina tu.
0: Merapa nom ni naran Jesus, Pepe.
4: Merapa tisya ni naran Jesus. Maka tisya tadi dari Madin Pasteres dokumen dan ni fami dan ni ten nade mata pemarain.
3: Sudah Jesus itu. Tupa
4: ni umpan nareu ni anak kau sini aku nana nareu.
3: Sudah tu.
4: Benaf nata ben dokumen dan ni biar tisya tanya ni. Bisa dua bulan ni ada sefa.
0: Maaf nak.
4: Di mentuk ni ada tuan ini tiga batu di sana ini. Bayi rusafan punas. Di maaf nak coba apa lain? Tan bebas nak samar.
0: Ananila. Di
4: mentuk ni uga si jari itu ni tiara biasa itu dibawa. Tumu bana kita bana rita rita.
0: Bebas
4: dia tidak bebas bebas kuku dahol bana rita. Kristian narita na pitaf rita rita ndi yombume narita rita ndi ni tanura rita zaina nanoni ni atamat na ni kituri na kira tawangumen dinaza ipanai
3: shuti
4: kumbo beda ulkon punna buma na pireta rita ya din ni Kristian narita feru barata kiboku Tekuku ni ramatu sida kasini, aku nanti cari caw. Coba makata kahira bebe.
3: Ini yang bebe.
4: Alifason kahira ni, panas nampu menar di misau agak tak bebe. Yatunza wa Christian na reta sini. Sakai za reta za ina yeno mzau. Padara na izau. Yapina rai.
0: Inna le rai.
4: Kiru mafiao. Yatunza wa niakuna kusuwa na reu. Awa msidi o reta undina wa na reu mianakau.
3: Suta
4: kakatika katuku. Kukufo beta oni.
0: Manja pia unatuku temrari se daran tumpu.

0: Marepifalino.
1: Marepifalino.
0: Merhaba minaran Jesus.
1: Merhaba
2: minaran Jesus.
1: Iya untuk maksud update karena rumiana ke misal merhaba minaran Jesus ya. Matata semua orang fofoiso.
2: Iya untuk cigare ya cha.
1: Iya maksud update karena rumiana ka. Mana kita tuan Yesus itu mana nama nabi tanya hasan remanta maka dia menaiki
0: sudah tu
1: iya tuan Yesus itu kita si benarewa kami ustaz kau salam mana benarewa kami fan remnya tinggi tuan ekstra mana kita kan Yesus yang benarewa kau fadil tu ke
2: merah si tanan tu kom now yang cutup
1: kita kita kan
2: sekarang ya merah supi di petuk
1: iya benda ada ira di sini anak kaza saat ini
2: iya
1: grupnya apa? Ampu anau. Iya betul tu awak pilih data. Naja naja tiada nama siapa. Nama tu kacau ni, nama pun siapa. Nama tu baru kan? Iya betul tu siapa ni? Tadi sore siapa ni? Waktu tu sendiri Yesus Kristus yang tiada nama siapa. Kami dalam ni radio fikir dan sansar. Misalnya, betul tu siapa ni siapa ni? Ife tanana, asyam Yesus ni. Wanariu biar mesari itu senyap senyap terayat ya, betul tu wanariu sihir.
0: Sudah tu.
1: Iya tu. Besar nabi tu pun sakai dengan nuntaira, favorain ya fatakat betul tu wanariu kutub. Aji mama ni kita. Misi sendi. Ini, apa nak putri itu? Nah, ini nyakunan. Tamalala, aku tanya ratusan ini nyakunan ya. Mamia, mama Mirakel sama mama Mirabea, bebe soza sinyakunanya, matam Isabella, namanya Shiloa, matam Bentia, Numena, Fafara, daivan alazan siyertona tam lastewa, buta ina nora mitra,
2: Arapaina unwe chatan singertona, nimrafi tanan tumpu azi ankyu.
1: Tan mitra sukminta.
2: Iye.
1: Nishi risara binangasan saramanga, ai kata rakyat di Natalata itu tersalah di Natalata kemarinnya ini hasilnya punanya dia menyebut lemah Natalan bau sekarang di sini anak Ruth Silwama tadi ini mengata apa karena mandin pastura wani pakasih rita rita dan sana kuah makasih pilih senroh ketika mengatakan yang sering mending pastur
2: iya itu kita menonton ni kita menonton lista ni atau fava kancuan yang panala sepere jadi merasu indinja tu
1: sudah kita kena remiana kan fantai sana
0: sudah
2: merasu indinja tu
1: sudah
2: makasih juga indinja tu.